0: Muchungwa mitochedo papurukiri bandarika na vura jumusambiki tavia koverenga masoko wadu makuru wa maji provincia josefala menengera ino inyambani. Musoro o masoko. Ate kuchungule wano kuzali kwa kamu kumatongonda mvura pano padrabole baira. Muno mu provincia josefala mazuva ale kuzali unozova kamu kuchituruka. Ngondava mchukuchamiswa kamu kushurongwa chushpiri chukuba kwa ko mugeri chukuma. Pedo po mutengo uno kwa nakuita mazana marongo muna o vagare vo mtundu o inyaminga mudistrict shirongo mamuno mu province sofala ndivona kamu nyamwaka uno mbarukwanika no magezi ishesepo ijwari ngondava icho mabasa kamu akava achitiwa kukulihwa ko magezi ko mutengo kamu uno kwa nakuita zana po vagare vo mtundu uwari. Aya no amwe, ndiona kama udito masoko wadu makuru umuno msofala, menengera no inyumbani, ngondimi yuchindao. Kwa verengu wane kuna jiri kondini Bartolomeo Funi, kumchini chumpepo, munova na Rogerio Matralla. Kwa funungula kwa masoko wadu makuru umuno msofala pa muno inyumbani, tananga kutim, kuchongolehwa, kuzalihwa kama koma tongonda omvura, kufira pano papeira muna mu provinsi ya Josofala, ati mazuva alikuzarin, junasova kamu jishituruka, jesepo ijwari, ngondava, jokujamiswa kamu koshurongwa chushpiri, chokuva kwa kamu komugeri, jopupomesa mkuma. Ati mutengo kamu unokona kuita gumi na piri, joma kilometa mukati mukuva kwa kamu komugeri ijwari, mugeri jopupomesa kokuma, yomvura menengera no jimwene na imwene kuma, jesepo ijwari, ndizona kamu jirukuva vishi itiwa, kuitira mazuva alikuzari, mugeri ijwari kamu jive chishanda muno pano pabeira. Soko ilwari, ndirona kamu lai ziviswa, esposa chino choviki na munyore o hutongi o ino provinsi ya Sofala va Manuel Rodriguez. Mukati makucherekejwa kamu kuzuva gumi o mwiji uno wakatutu ati zuva Rnozwi Afrika di decentralização menengera kamu no gugumuku o mutundu. Va Manuel Rodriguez, va vika apa va chinanga kutinya mwaka uno, uhutongi, ndiona kamu unova ushpindirira mukati, ushpekeja huzivi kana hungwari wakadakaja, kuitira kamu kuvisa magaliru wakadakaja, kuna vagare, pumupo kamu nukungano romuno munyika. Ngati zenyu kuvereketa kwavo.
1: Neste momento está a decorrer, portanto, a parte final da construção da bacia de retenção das águas, na parte do Estoril, e com a conclusão deste grande investimento do governo da República de Moçambique, nós conheceremos na próxima época chuvosa.
0: Ati jino kurukuizwa kana arukuoneka mabasa, ndiona kamu arukuguma kumbiri, kumagumo, kuva kwa mugeri kamu okupomesa kukuma kuvira mdrahunda jo kashtoriri, kwapi mugeri uwari. Ndiona mugeri kamu o makilometa ane kwa nakuta gumi na pili mugeri wali kamu uno zovo shubesa shukuru kamare vagari vopano padro balobaira muno mu provincia Yosofalam. Tenotenda kuti ino kujamiswa kamu kumugeri uwari vazinshi vantu vaineseka kusalihwa kamu no matongonda umvura pangari yoma kufuru no mugeri uwari tenotenda kuti nyatwa. Ngozi ino zovo kamu ichituruka kuna vagari vopano padro balobaira. Kwa inga kuvereketa kumunyoli uhutuangi omuno mu provincia Sofala, ngondava, jomatongeru akadakaja jomutundu, menengere kamuno gugumuko omuno munyika kana muno mu provincia ya Sofala. Diviri mwenije, munyoli uhutuangi omuno mu provincia Sofala, va Manuel Rodriguez, vanangaje mkudali in.
1: O governo aposta, trabalha para a melhoria da condição de vida do cidadão moçambicano. É assim que os cidadãos devem sentir que a governação local responde ao seu...
0: Ate hutongi ndiona kamu rukushanda mukati, mukuvisa gugumuko menengere kamu no magaliru akadakaja kuna vagari kana vabarwe mumuno munyika iyo Mosambiki. Nosondoso, ati hutongi ndiona kamu unopindirira. Uchita jesepo kuitira kamu vagare menengere kamu no vabari kwevo ino nyika yo Mosambiki vave no magariro akadakaja zuva no zuva. Kuitira jese kamu shirukuva jishivoneka kamu no hutongi. Ikudavira kundangu jesepo kamu jinova jishivoneka kazinchi kwajo ndango kamu jaka ringana nengam kushata kamo kwa magaliro okuncha no sondo sohutonke kamo lukite sesepo kuchira kamo bungano rive no magaliro akadakaja pangari po kushata kamo kwa magaliro okuncha wengashu kuvereketa mnyoli ohutonke omuno mo provincia Yesofala va Manuel Rodriguez ngondava jo kuchireke jo kamo kwa zuva gumi omweji uno wakatutu ati izuva rinozu Africa decentralization menengera no hukukumuko ojimutundu. Sule kama kusoko ili vapurikiri vandika na varati Msambiki jino kama ndakwenda mu provincia yo inge mbane dinote muchonga mijo mdoni wango
2: mu distrito rogofuru kumkurero kwino provincia yo inge mbane ngo kwa kurwanika kushituruka ndevo yo ntenda yo spanyola aliso walongo pabasa rukwanika rishizwa rokupekeja mpango yakarongeka akuna vagari va mtundu uwali kuti vazininikire kuna ntenda iwali yo spanyola rimwe ku mabasa rukwanika shizwa ikucheka cheka sola mumphiripiri mu nyumba javo pamwepo nokubvisa zvese zvitini kwapi kunonyanya kubadera na mtunga jinopera ntenda yo spanyola soko rare kwa kuna mabasa oradi Msambiki mba Mashama Nelson na kuri mtunga meriro mabasa ohomi mujumai nozito zohube siri va Mashama Nelson vare wakuti ngopa basa iluwari mu distrito rogofuru kuru kuturuka ndewu yondenda yo spanyola kwa piku waba kushi nyore kwa pedopo mazena matatu makumasere na posa vandu vashigomba ngondenda yo malaria mtengo wali unukomba kuturuka kungezo mfana niso no gorera pinda do 2025 kwa piku wakava kushi ashiwa pedopo mazena masere makumasere na mfumbamwe vandu vashigomba ngondenda yo spanyola
3: tivemos uma redução
2: akuncha kwezo waro tukwa nikawo kovanisa azi majuya sunigeno zona mtunga jino perandenda yo spanyola na kuli basa nakava rishizwa kuna mweji wa Nyahonga pa uno mkuvu tukwa nikati keje mpanga kwa rongeka ngo kubatisa azi majuya zimwe zimwezo ngo kuti mundu angatama weya akubata mkati mumuredi mshkutera anorumwa ngo mtunga jishizo perandenda yo spanyola
3: da certeza para publicação da própria água para o consumo.
2: Taiduru jila mazi a Mashama Nelson na kuri mtunga meri wa basa ohomi mujimai no sito sobe sere mu distrito ro govuru kumkuriru kwa ino provinsi yo inyambani kwape ndavere ngani kona soko inini Arvindu Masingi.
0: Tuchiri pakati poku musumulira nyuma sokwedo makuru muno msofala menengera no inyambani ngondimi yo shindao. Zvino ngati zwenye mundangandiro masoko.
4: Mutengo undadamira zviro zvirongo muna zvondao zvomabasa kuitira majarga nomapunda ndijo jakaruhwa mumwedzi mutantatu mutanje makauno muprovincia Yesofala. Mazinji mabasa aya akaruhwa mukati mochirongwa chofundu yobudiriro mumutundu ndicho chirikuva chishibesera mutengo unoita makuma tantatu na shanu mutezi wepazana yo zvirongo zvomajarga nomapunda. Mutunga miriri ochigirita chomajarga nomapunda kuwanika kobasa no mtambo mprovinsi Yesofala va Zeferino Historia. Vananga kuti jimweni haraka inga mbango yangu yobasa, mushando wangu faish pomwe no emprega. Ndizo zvazova zvishipeke javo mukana o mabasa kuna majarga no mapunda. Va Zeferino Historia vananga kuti muchero jo Fidel pakati pamajarga no mapunda jatanga kuoneka muprovinsi ya Yesofala. Mutengo unopindirija makuma rongo muna o majarga no mapunda akafungisa muchishano mukati mudhorobo Beira mprovinsi ya Sofala mupango jimwe jokuziva basa ngokudivi lokutunga mirira jikomponi mukwerere pomwe nokututwa konyombi izvi mukati mukutivona vave vachijibatira. Chirongwa ichi haraka yo umweni hurongwa unozi ukupa Mos shikuru cho hunoda ikuvangisisa kupekeja uzivi kuna majarika no mapunda pomwe nokuita kuti vave no mukana wakakura ukuti vangwine mabasa mukati mumtundu chovanogara vachipekejwa mupango jakalingana nozviya zvinodika mukomponi pomwe no ufumi omuno munyika. Vanyakupekeja mupango vananga kuti mujora uwari ndiwo unonyengejira mukana jomajara no mapunda nokufunungura musuvo kuti vawane mabasa mukomponi pomwe nokurura mazano kuitira kuti vona vakwanise kufambisa zvirongwa zvokuzvibatira voga voga zvinogondeka. Vash Conselho Diogo na Adriano Fernando vananga kuti kunodikana kushandiswa mare yakawanda mukupanga majaha no mapunda kurukuita kuti vona vakwanise kubudirira mugukumuko ufumi pamunobungano muno munyika Msambiki.
0: wenga mdangandiri wa masoko mpurukiri wangu kama unudika na uraji Msambiki, jino, ndakuvia jeno limweni soko lo gumisira, rinoti, pedo, po mutengo kama unu kwa nakweta mazana mwana muna ovagare vomutundu onyaminga mudistritu yesheri ngoma, muno mu provincia jesofala, ati, vanazova kama unyamwaka uno vashisizwa, no magezi kwapi, po mutengo kama unu kwa nakweta zana, walikuwa nika kama no magezi. Ati mukati mu makore kamu anapana kweta mashano apindari mu district iwale kamu Shiringoma. Vakava, vashinyorera jizinchi, jo kusiana siana kazinchi kwa shu kamu kuchincha. Komutundu uwari, tirikunanga mukati mu mabasa kamu o magezi. Ati magezi ewale kamu ndiona, alikuwanika mujiposhto jizinchi kamu jo kusiana siana kufira mutundu o Shiringoma. Kusia sule ijuari, ati dimingo lino, mkuru wane kamu antonga mlito kumabasa umaveki wana menengira kamu, no amwene mabasa kusiane siane kufira mudistritu yuchengoma, va Daniel Augusto, vazivi savashinanga kuti, mutundu kamu jino kwa nakwita ndhatu, mdrahunda jino kwa nakwita ndhatu, jo village yo inyaminga, nchakadi hajo ndijona, jichavetele kamu kudihuavo mkumagezi. Ati jimwene mutundu, vagare vu mutundu ijuwale kamu, jinuwanika mudistritu Shiringoma, vakadakara nko kuti, varikuwanika no magezi, mukati mu makilometa kamu anukona kuita gumi. Va Daniel Augusto, vagondesa kuti hutongi urukita shwesepo, mukati mokunyenge jera koma basa o magezi, kuitira jimwene mutundu kamu jive no magezi. Ngati zenyi kuvereketa kwavo.
5: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por um lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila, e por outro lado tem de ver com a capacidade dos nossos postos de transformação, os PTs.
0: Ati jino jadali kajo mutundu kana mdrahunda jino kwa nakuita ndhatu ndijona kamu ajishiba kwa nika no magezi ngokuti chiri kwa nika ndambo no village yo mudistritu no jondozo ati imutundu kamu jo makilometa kamu ano kwa nakuita gumi jino kwa nika ndambo no village no jondozo kamu mjotisa kuti magezi atame koguma jokana kaa Shimwene shumpingo mpini, yekuta makamu kuvanika no mchini jakada kaja kana jinga kwanisa, kundanda musa kana kukovanisa magezi kuvira mdrahunda jesepo jomutundu o inyaminga. Nozondozo, mabasa kamu njo narukuva chitiwa kuitira mutundu mdrahunda jesepo kamu jo inyaminga jive no magezi. Kwa inga kuvereketa kumukuru wane antonga mlito kumabasa umaveki wana, menengerano amwene mabasa kufira mudistritu Shiringoma va Daniel Augusto. Ngondava joku pandara ajwa kumabasa omagez mudistritu Shiringoma muno musofala.

0: no soko iri vapurukire vanorikana vara chimusambiki tazoguma kumphiri kumasoko de makuru omuna msafala menengera imba ngopa charge mfunda mtako utananga kuti uchongolekwa kama ukuzaliwa kwa matongonda mfuda pana pa dorobo la beira muno mo provinsi sofala ati mazova rekuzali nkuzvino sova kama zvishi turuka mukundava jokujamiswa koshirongwa choshipiri kuvakwa kamuko mugeri mugeri kama jokupomesa kukumwa mfura pedo po mutengo unokona kuita mazana manongo muna o vagare wo village inyaminga mu district cheringoma muno msofala nyamwaka uno vanosova kama vashipusizwa no magez kwapi mutengo kama unokona kuita zana o vagare mtundu uwali vana magezi agano amwe ndiona kama uta masoko de makuru muno msofala menengera na inyembani kondimi jeshindao kumerengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo mengana Rogero Matralla salame
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovincia.

kere atribuda mira nguva chedu kamu jino kona kuita hacho kana shano chamadeko timupeshe masoko mkati munyika no nyika chankondi michiputukizi kufira maputo atinda bata mulechi mtandi gujulira kamu baskoro rangu Antonio Magimba una kamula kabatirira muzi wangu.

0: vapatrumi wati kuda botelenyu tikwani sikamu kubuda mkate mshirongo chedu kukuti ndaita mtetembe ndaita muimbi ndinunika muna msofala tete manika jimweni provincia joino nyika Mosambiki ajineshe maku zapano takumbulusa kana takusivisa mabasa enyu kana vatetembe voino nyika ya Mosambiki shikurukuli tusu iku simba kutola ngoma jedu kutola vatetembe vedu kubadira bambeji nisona sutnoda kuitira kama ngoma jedu kana mumbo jomuno mika Mosambiki jizivikevo jimweni nyika apa ndrukuda vijana na mtetembe kamu anozwi Shefilula Shefilula jwala luonanga shu apa kuti vizinji ngoma jino kwa nakutajwa kana mbuna ngomuna jo urikuna selira na jino kama jito jitabudi ngo kuti iwewe kamu urikuwa nika pakati pokuchaka kofuma kana mare kuitira kamu ubeswe nzoti Shefilula ungati vuncha kamu muserepete ndejona haja uchachaka kaveta ungati vuncha kamu Shefilula ngozwapi kamu shuri kuita kuitira kudeinjwe ukokwe ashibasi kugala pasi kukuti vatetempe wakagala pasi wakagata uhi
1: auhi njona njona
0: uduga mtetiche basa ngoma jako ngoma jinozika ngoma jinopangira ngoma jinodakaja ngoma munduwese kama notanga
1: njona njona na verdade ngoma jukuipe jukudakaja jukupostahu jukupostahu ma internet jukupina machini ma WhatsApp vesa kundojifarira basi nambeli ngoma
0: walo tusu kamu takuza ngoma zino kamu takulia chungate zimu mwenye ngoma

0: kuti vantu vakabatwa ngontenda zvakadai kusitambuya najusi ngekuti vantu vakuraenda
1: ya munhu wabatwa nemalaria angazvizivi kuti pandiri chii malaria ungakwanisa kunge une masimptoma emalaria asi mamwe anonga asiri chii anga asiri malaria zvaungaita unofanira kuenda kuhospitari inenge iri padhuze newe ndopo unoenda kuobviswa kuti malaria here chikunguru kuenda kuchipitari
0: zvakanaka tinotei tabonga ngokuti tabwisana nemuboma tinobuya nemumazuva mazhinji kuzvisisa vantu vazhinji vamuzwa kuti malaria nekorera vakasiyana pari kuiiodebizwa ukatimaunyaya tisina masoko akawanda tinoti tabonga ngokuti nemo mavhaisana nevapurukuri varadhio musambiki vazhinji vari kuzwa vari mukati menyika dzakasiyana-siyana maererano nohome tisina masoko amwene tinoti bhaibhai provhinsi yemanika sofala noinyambani mukati mabasa kuti miyo chindau saranya
2: chirongwa chehomu wakanaka.